Rangam dibikarani kuzni sumsukni hurangi natmana manja aparong. Zibon anigon siring mansa sur. Sai serio sukdra arosurhaudra purimol goj. Zasing ni unusthano natmana manta aparong akasbani dura gendro takya. Unusthani tai natmana manna aparong geset kutika. Kutika unathem. Srotarong tai aparong natmana manna geset kutika. Kutika uni bisuya dongjok. Dukum ghamanini karon aroyana themenni. E pethibi dukum ghamani tongsa morot bodohoi ekjonbo maka dongsa. Aro e bisa zaratni karon rong dongzok songe noke hulus tulus dungni. Maisam tohotni dungni moju mansa ghene karon rongen mororongni dukum bis zarata. Dukum ghamaniani Morot ni geset sadharon lokhon. Zaini nakung nakor tukurini thini chap pangan aro mojokini hesa sir dia. Boailini baden dukum ghamanini doa. Dukum ghamanyani pangan dhokini dongna mana zinka mon khula rakhaisa. Pangan chintarikni hesa thi sir dia boailinang. Ba vascular dukum khamanini sinus ba ekphalya dukum khamanni aro pangan chokot lingnang dukum khamanini doa taini ba bortoman juge tension ni dia dukum khamanni dungni pangan muknamana kintu vascular ba dukum khamanni khub kom dungni mukka ei duisa dukum khamanini ekiloge dongnang unan baka misrito dukum khamanni Migrenni jonebo ba jonese dukum khamanini doa kintu ia khub kom okotese doa bebag dukum khamanini chikitsa gesekan dongsa ba dongna mancha rokani lokhon chaimungse chikitsok rong dhoke dhokeni taifui nana dhokeni dukum khamanini dungnini karon akuisa bakna tensione dukum khamanini moneni bhabaini ba Nana dhokini cinta bhabaini tukurini kanrong kosora dungniyo morota ba morotju ringna mana. Zaini bade dukumang thi lia phuya rekna mancha aro dukum ghamanini duui phuya. Edekhinik dukum ghamanini rong dukumini sir ba thi rong norom jaga jinka nakor mukrung kopal oronge ghamanini ringa. Aro wo on dukum khamanni baksa ka bibla ba tukure khamanni bo baka. Dukum khamanni ni thakia binka jokna manna. Dukumini kanrong dhila rikna mannang. Dukumang thi lia huya rikna mannang. Dukum khamanni ni thakia jokna manna. Iyan themenni ni niyomrong ezat ka dukum khamannang tablet sanang dukum khamanni peleng doa. Kintu ata doimung Tension dongtra wo o ringnana mannang dukum khamanini apkhaina ba rakhainana manna. Aro yana themennana mosom bodlaini upai. Apa kam rikni mosomna bodlaina lagia. Dinni biyam riknang lagia aro kam rikni jaga wo bodlaina lagia. Kam rikni niyomrongna akuisaka bodlaina lagia. Monini puriborton ba bodlaini hau chinta bhavana dongnang. Binka dosra monrong mung khab gasai mung solaina lagia wo ringnana lagina. Nani sintawan jate kandamini sira rungni kunu kam riksa wani pirai mukrung hauna lagia. Erongni pirai bo aro koita koro ring rakhaini anini peleng erong rungjo. Apani monini bhabaini chai sintai mung ringna aro pangan dhokini bhabainana aro protikriya. Regnana sestarek dukum ghamanien judi kurini kanrong datik doa unka banang wani pirai mon hau aro koibar ghene apanen bak kar thanda dong tukur thanda dong dukum ghamanie judi kara aro

Aganat keman getat nga ya studio adita rangetak ni nekani rangchi sat kun mafia film ni gitko watat nama njanga ha uni palu tsunga na simangna ek rista ya film ni gitko watat skainga wan kumar sanu aro alka yanik ni rangapa git ungenga dil lagane ki saza

0: Yana kaswani tura. Kadatam swengba sakantinan dalning prangnam tura programo narum chaksua sakantinan prangnam dal belsi hajalguni koktok ni July jani chigitam tarik sombar prang oa. Dauna simang earthquake ba bangriani gaman aganani ko knang naman gen.
1: Earthquake ba bangriani bangrinas kang daksam suanirang. Noko donggeppa sakantinan dakna nanganirangko wiatsuna nanggen almirarangko gaakjana gitta pakmao namme datkappo dalgeppa aro